Idi wati. Eh titi fuani dia misi. Ye nyamu. Boye bruta. Bunyumbia dasu trendi.

ɔhene David mpae bɔne o ɛnwom etire aduɔson baako ne nkyekyɛmu ɛnkron no se ntɔme ntwene me nkɔkora wabere mu na sɛ mahoɔden so sa a mennya wo me enti ɛnɛ da yi wobadan na me nso so me se sɛ mahoɔden sa me mmere wabere mu a papa mennya me wate me mpae bɔ mu nso menyom twom masɛmpakam owura ɛyɛ kura me

mafafi wo soi mabutai papai na wanyira wanyira dia adansisa.

Yesu mojanu o wasombo mami tie mese abatu me huwe awuhro mekela huo oh Yesu mojanu o.